0: va de Moçambique. Iri kumupa mavereketer ondimi uchindau.
1: Njakadi kade maverera zuva nyamasi chishano kumpira kusimana radio Moçambique mabasa ngondimi chindau. Dakala pangova jinsu kumana kita ntandatu makumashano mseso na mseso mlangamona. Samsambe kuna masoko ngondimi chimacha novira maputu. Kuopera kumasoko maputu tunotere jerango edu ondimi chindau sofala no inyambani. Jadaru hajo ndrikutida kama wakichikechi mkumbatira mkati finango jedo pisokala hiri. Kumuchini jompepo ndina Marcelino Viola Jose Manuel ndini mwano kanyio mwano majinjo chindao. Ndrikote boshtade madoda tavye kote ukira. Ndime tasia ya mangwanani.

0: Vashamwari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pasvina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao dota njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini ohwaro opanyumba tinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambicha mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochora ati viri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingabva kohabisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese, tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubesejehwa ndi UNICEF.
1: Iwewe mudikani, unozviziva kuti munthu ari wese anotendehwa kudura apa wari shwiro yokuita mukwata sungu pomwezve nokudura ngo chakwete kwete kuri kuvhunja zvikona maningi vantu vanoita musharujiya. Uchikana kudura zina rako ukavona wi anoshaisha kubata pamutundu vanoita mushando jokubesera pongano ngondabva kuita mukwata sungu novagari azvinesi kwevaiboti rako rochakwete kwete runozwi linha verde 1458 zvamesa kwevaibota runozwi fara kiriansa 116 masoko aiwari amesazve potopo. Endai kovhunja kuno chikwata chomajimai anoita basa pambuto iya zvinoonekera pamututu paunonga undiwaro apa kwari kunanga tsamba iwari iri kopfekee chombo chikwata chinonzi Red de Proteção contra Exploração e Abuso Sexual.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: show.
1: Vapurukiri vanodika vo Radio Mosambiki Samsambi tinoshira masoko anovira Maputo nhari masoko panguva chinokwana kuita shanu. Esule katazu kuna umweni mutetembe. Ndodai njanya kuenda mambo Bimox Malparado.

0: mumbo wakwanisa kusare sure ndinogona kuti vapurukiri vakukwanisa kutamba naitisu asipizvona zefu
1: ndizvonadi mumbo jatinokwanisa kurwisa imombo jinokwanisa kusiya mupurukiri kana itusu takadakara jinopangira imombo jeushoni jinokwanisa kutibesa ndizvonadi mudeni wangu sofia warizvino tinodikana kubunga yeja noshamwari yedu sezvo akwanisa kutibesa nomupango sezvo unopona
2: ndinopona zefu
1: vhiki rako rikufamba kudini
2: vhiki rangu rikufamba kushoni ndikuita zvizhinji ndinokwanisa kuita mujaha ndikwanisa kuenda kushiyara pamunokwanisa kutamba kumutundu kwangu
1: ndizvonadi kana zvijiji zvako zvirikufamba kushoni
2: zvijiji zvangu zvirikufamba kushoni ndikujija ndikwanisa kupasa nanga semestre iyi
1: sezvo ngeni wewe uri kujija
2: ndikujija ngeni ndikwanise kugana mari ndikwanise kugana uzivi
1: munhu oyashika jija agari nomari
2: ndinopera kujija mabuku ese ndinokwanisa kupuwa certificate namwene ava vakujija avapuwi certificate zvinonesa ngeni iwe unotsvanga basa auri wani unda kundono vanokumbira unanga certificado yo décima segunda certificado yo faculdade pavona iwe wakwanisa kujija kurso ndoyo onata
1: ndizvonadi iwewe wananga kuti uri kujija upuwe certificado ukwanise kuwana basa kana sezvo unoda kugareni pamangwana wako
2: mangwana wangu ni ndikuda kugara sociologo ndikuita sociologia pa Mzambezi ndikuda kujija nanga dhorobha redu mangwana ndinogara sociologo zvinobesa papi ndikwanisa kujija ndivyabvo zvikuitika mumamuzi mwedu mudhorobha mwedu ngondabva ndenda ngeni majaha vana basa iro ndebasa yomuntu akwanisa kuita sociologia
1: ndiani wakakutati jaro kana kusi yondoyo mabuko ndoo au kitara kuti uwane basa ravo rikudara
2: ini ndakwanisa kubesa na Bartolomeo Antonio Funyo pamwe na Rose Amelia ndi vantu vakwanisa kubwuya nenini ngundava iyo kurso ngundava ya Bartolomeo ena wapeja kuita sociologia pa fakudade unindi Kongo Rose ndi muntu mwene akwanisa kundivunjawo Sergio ndikana kujija pa kukwanisa kulonga mangwana wako ngeni itusu zefa podusika berarese kutamba tengo iwo aujiji basa lonesa unanga kuna mujaha ava ndi vantu vaviri ndiwona kwanisa kundibesa ndikwanise kusana unanga kusi sociologia ndikuita nyamasi
1: ndizvonadi kana shamwari jako chinotamba naiwewe jiri kujija jasana ngwerapi basa ravanodakarira kushanda vangapedja kujija kana ngozvapi zvaukuonawo
2: kumutundu kwa munyava shamwari jangu jikujija imweni jikuita sociologia imweni jikuita kimika imweni jikuita francese ivi zvinobesa kuna mujaha pamangwana ndikwanise kuwana basa
1: ndizvonadi kana kuona kwako kusana basa raunoda kushanda pamangwana wako zvaushoni kana zvinobesa
2: zvinobesa ngeni iyo unogara unanga noobjetivo musoro mwako mwoyo mwako ini ndikuda ichi zvindozvo zvinoitika ndava unodikana ita zvindozvo uchikwanisa kujija uchikwanisa kutamba nevantu vana hwiro jokushoni mangwana ndivona vanakwanisa kubesa zefa itusu tinoona vazhinji tinooneka kufakudhadhi kuchikora tinonyenya unanga shamwari yangu anogara suro kwangu mangwana anibesi muchakanga anongapurukire pamunovesa kugara mosambiki muntu anipoja basa ndena anoneka kutundu kwako anoneka musara mwako ajije naiwoyo
1: mupango jeushoni jaukwanisa kusiya nokudai anga tende kwapurukira mumbo umweni tihwirire tichibunga ijano shamwari yedu sezvo purukirani ushoni

0: Tapera kupikira mumbo, tukugwirira tichikwanisa kugunga ije nashamwari edu sezvo ngondava yosoko tatakwanisa kuvisa panjiko yamasi. Mabasa atinoda kushanda. Tinoita kudini kuti tisu tikwanise kushanda basa ratinodakarira sekuti tisu tishande pamangwana wedu. Sezvo kuhwirira pakati pomabhuyo edu. Nguvapi mupango unokwanisa kupekeja kuna vadoni vako? Vaya vashikarangariri chokuita pamangwana. Vona vananga kuti handiri kujijare. Ndingatopedza chandatowanara ndiri kuita. Kuti murangari Jehovha zinji. Vananga inini handina mari, handina kubeswa. Nokudeya chiri chese ndinoita. Murangari Joshoni.
1: Tinodikana kunanga kujija. Tikwanisa kutsvanga mabasa tokuda kuita. Achipinanga iwe unodikana kugara kanyi kumira basa. Basa harimiri iwewe. Ndiwe unodikana kutsvanga. Basa vajaha mukupera nzimbiko nchikunyamasi nodikana kutsvanga mabasa nokwanisa kupedza mari ndazefa itisi tinoona vazenji vanotsvanga basa alikwanisa kupedza mari izvi zvinonesa ndava vajaha vanazvita vakwanisa kuripa pamuzi pagari kumwa pagari izvi yonodikana kutsvanga basa nokwanisa kubesa iwowe besa wakama wako atidikana kugara kanyi atidikana kunanga basa iri remuntu umwene izvi musambo kushata koshashikendi Itu sinoiziva neizvi musamo ndounoitika.
0: Tibvunjira padoko kuita iwewe nenga mujaha. Kuti vese vari kujijara kunyumba yechidzidzo kwauri wari kana shamwari jako. Jiri kubeswa ngoukama kuti vona vapedze zvidzidzo zvavo.
1: Aungwini unanga pa fakudadi semari. Mari inobesa ndava nodikana pakashikisao. Zefu noiziva zvinodikana. Namba kare recorrência isso eu não penso de na vajaha ndika na kana madu konisi pejisa na ngama faculdade de ndava kuna mwe na ngara ceramica ndika na kwira motokaro isso eu não penso kugara no mari majimai ndi vanza mwe vaguta mabasa kushona ndiona ndiona vanobesa na ngamwana konisi mukasedo mwana unanga tusu na vajaha ne mukasedo kungani jananga mabuku tikonise kuenda kumbuto iyo vijijo jokshoni
0: kuna iwe wendana ari kukubesa ngomare kana ukwanisa kupedza zvidzidzo zvako
1: jola dzeva nindi sekangeni munjiso waita kuna nindi munjiso mwe nokshoni fakudadi yangu inindu ndupagandega pagandega kuna mundu akundibesa ndo pagande kazefa
0: ndijenade kuti wawe uri kuibodja dingereyo bodja pasi ukukava manga uri kuwaniripi
1: zefa de zefa itizokuita mujaha kare kutenga mwana mdogo ne nanga infancia tetakonisa kubeswa watakonisa kukura padoko ndikana uchanga zviro tega ndavezvo zvinobesa musambo okushata kuna itusa jaha tusinogara pasi basi kumira mamai masanipoje semetikashi izvi ndiwo musambo kushata kuna mujaha iyo wakura wari ndikana utsvanga chiro chinokwanisa kubesa iwo ukwanise ukagare zviro zvako uweka mandava zefa iwo unonga munhu mwoni unokwanisa kuimira kupuwa zviro unopuwa chiro iyo auchidi pakafakudadi pakashikora pakashapa unodikana unanga uita bolada zefa kuita bolada inini handitinyowa zefa ndinotsvaa mabloku ndinotsvaa musanga vanoona nusierjo masi wakachena Masa wakanyara, kunyara kwese hivyo, nini nchwa msango, nita zvese mkwanisi kugara nomari, anditi hivyo yukushata. Nangatuka vandu, hivyo nini anditi. Mabloka nivya mzona, nchwa. Ngeni, dinyeru zefa hivi zinarako, dinyeru alivi, yamasi zefa yamasi unga ceramika, wadenga samatumate, dinyeru ya katafa, hivi hivyo dinyeru, church mwenye mkwanisa kubesa, nanga tenga hivyo kuna hivyo, nudikana ita hivyo. Jokushoni.
0: Mupango jokupijisira ngo japi?
1: Mpango kupijisira njiku nyamasi ndikuda bongesa kuna vesa bukia raji Musambiki ichi nishongu jina zina na yu kamari mbikana kupira ngundava Sofia na Zefa pungunu mandomweni wanumisa mulava jokushoni mabuyo ishu pa kwanisa kubesa unanga vajaha vesa kwanika kamamuzi mshukukia raji Musambiki njiku nyamasi kuna majibaba besani vanavenu wakwanisa kwenda kumbutu yuhujijo mchangano majibaba vana vesto ndikanao kuenda domingo kushiara unanga ku igreja hivyo zvinobesa kuna mujaha vana venu muvunje nguva yuhurira kanyi ngeni tichinoona vazinji nanga vajaha umwene vana vanovia kanyi 23 hora nyika yashata haiziviki undiani wakuhiria nomapanga mamuzi mamuzi mwedu mshitaka zwedu dikana via kanyi sedu kuna vana mdikana kutati meji chama tibaba nguva yesi kuna kubrado na maturista mdikana famba padeo padeo kundaga kugugoma na we kuguma
0: Dijana deva pikiri tapera kubungai janu shamare dulusezu wakonisa kutijijisa apa na kutipeke jampango jukusiana siana wanangava kuti pamabuku ake makuru iyena ari kujitira ega anoita ari kutsvaka mari padoko nepadoko uchikwanisa kujija kuti iyena akwanise kupeja akwanise kubata basa kana iyena akwanisa kusana basa no sosiolojia iyena wananga apa kuti anoda kujija nyika yedu iyi kufamba kudini iri kugara kudini zvizhinji zvaanokwanisa kuita Nabasa hili la kwanisa kusana kutiena kwanisa kushanda. Wari Sofia Tineten.
2: Wari zvino ngatene kupurukira mumbo. Tiyo ni uhirira zvese musambi wari purukira nikushona.

Ferradio Mosambiki pano pabaira programa nchiyo kucheza pantokozi ifeti pachiliro chipatiliro nakuti wambangwa zonseni tamakuziwa pananzanga ngano tikulira ife anya kucheza pantokozi.

0: Juana tangu ya radio ifembo tazafika mbombwe
1: ya fiance nebinanzis
0: ahidi kapozanga sipya didi tusi ntukoze atu
1: ndo mwene
0: jitome na wabasatu aha usini pakwecha
1: ntukoze atu ndo waitu dosh
0: 50
1: 11
0: 314 mafundo memba na wanga zanga
1: 8 2 8 2 50 50 11 11 314
0: ndi Fernando Musambiki pano pa baida programa njiu kucheza pantuko
1: sina longe fine vanangu mfinyo alikwiyo kodi musapatike mwe musapatike muninga baya sura satanga mai na kupita uno kunungabi ntombwe songu wangisa bazi panu uviwa kuliga mashtart numeri no existe wa tambia ungu net anetambu
0: taufungula ntokos

0: Ferrari Mosambiki pano pa baita programa njiyo kuteza pantuko zikona kutafika mulendo zanga
1: waza mwafika machibese ya didi galuzani fala mamuna nkulu galuzani fala mwachero adani mamuna nkulu zina na chisa jina longeremwe zina ndumani
0: netu kuvirana mwadidi mwene
1: netu kuvirana mwadidi mamuna nkulu zina Feliciano
2: Tiago
1: mbuya Tiago mukulongera gubi kumanga desimo kwartu bairo apo kwa chero tani desimo kwartu bairo mamuna nkulu hefe ndi fadide kumala kwa semana muna kupita tani kune ku desimo kwartu bairo
0: Mbuya nwetu kuverana mwadidi mwene
1: Mtokozi anu usasanyireni mwadidi Usasanyireni mwadidi
0: Unatilekera nwetu kuverana mwadidi
1: Nwetu kuverana mwadidi
3: Waga pumbano waga chwela Nuvundwa ndanye kwa nini Shindino shindi chaka para
0: Ponza ngangano
1: Mbuya
0: Ifelene nga kumichwa mazi gani
1: Mbuya lero nkabe So yini mbuya pidaone nini lero Ndipe kusukwalisa
0: Yanji buntu
1: Ini ndikali mbupi ungu mienya matanda zana Nalipo kendene kaona kuneko Ndafika mbupi nangu inabali inasirwa inalekerwa kazi Inachimera maternidad Ndagumana nkazi nkulu vine palukulira misozi nkosi Ama polisi akaliba kundu Ale anabazika kazi akaliba kundu Mkazi akulira misozi nkosi, nitafendezera duzi na kuona antu ansene alishunkwe. Ndavunza, ndini inji pida chitika pano. Alonga vika jini pida chitika pano maiwanga wa alukutawa mwana. Adabale. Alukuntawa na tangu yanji. Alonga vika iyo mamuna nankazi, abala mwana watoma, mwana mamuna. Abala wachiwiri, mwana mamuna. Abala mwana wachitatu, mwana mamuna. Ana mapongo matatu kunyumba. Mbwenye na kumita mimba hii, mamuna longa mbwenye mimba idamitwe hii, akabalwa pontu mwanankazi, iwe akabalwa pontu mwanamamuna, iwe kontu kubukira mbutwe ungu mugwe pitiliratu rumaru makobwa kuwende kunyumba kwanu. Inibanu sinafuna vibanja na iwe inamala na kutipano ndina mapanga matatu alipano. Sinafuna virandi, safuna mbu mwana nkazi. Kunende umbutu ya ungumi, ukabala, kalekwa, penu kalekwa. Ukabala pontu mwana mamuna, panga pontu. Kontu kontu huku, usake njirako, uende kwanu. Sinafuna vibanja ya mala, iwe na ine, na kutima panga panu, ndaneta na wini panu. Nkazi, akakalamba vesera mafalama. Nsiku ya kwana ya kwenda kale kwa nkazi pidafike kumbutu ya ungumi nyamatanda. Alekwa na kulekwa nkuona ndi mwana mamuna pondu. Nkazi na kuona kuti ndi mwana mamuna pondu. Kachii, animalisira banjango yo. Mamuna angandipanga kuti iwe ukaenda kalekwa. Ukabala mwana mamuna kontu kontu kusakiratu njirako uende kwanu. Sina kufuna vibanja ya mala, yini na iwe, kipu na lini nkabiona na avi. Mkazi ndibi, natawe mwana kutumwana adaba loyo, asafuna andifuzi vibanja, yini ndikafuna mwana mkazi, abalwa pongo. Kunyumba dina mapongo matatu, iya kaliwa chinae, alikuntu andifuzi vibanja anga, mkazi atawa mbansi ya mwana, mapulishambu mba ntamangira mba indaka mpata, mba zaka cheza na ibi nipi, yini mkazi mba kumisa kulonga pia onseni, pida chitika. Apo yini mbu ya tambu, yini ndu kufunza mbu yi mwipinipu. Kodi yi ulu, mamu nalonga kutine, nkabi funavi mwana mamuna. So, nusafuna kutabali mwana nkazi, mbwenye akabalo mwana mamuna. Iwe na yine banja ya mala ndo kiretu kwanu. Nkazimbu nakuona kuti ndabala mwananka mwana mamuna. Yini ndika mamuna anga akafuna kuti ndibale mwanankazi mbwenyi ndabala mwana mamuna akunya dambu mbale mamuna aya akabwirambo longa ayiwembo wachunuke unakubala mwana mamuna wachunuka ndikukubveka kuti banja ya mala. Inkaza kadatawa siya mwana mapolisi mbaenda kampata mbanzisa ngo patu pambuto mbakomesara kubvisera ndini njipinda pita chitika kuna iye. Ninga na imwe mbumbu ya tambu mukasakambu pene padada wambani ndi mamuna dalonga kuti ukabala mwana wachinai wa mamuna ndokwereto kunyumba kwanu penu ndi inkaza na tawambano na tawamwana
0: ahii dikirani panguna fika mulendu
1: titomitendeza machibese ya didi mamuna nkulu
2: machibese ya didi paingano machibese ya didi pofomininu machibese ya didi kuna kwa inyama zango machibese ya didi konsenene azeseri kucheza pantokozi ale kuti jifuna lini aweni mbabe kala kutana radio jikasika jishana kwa sabubu
0: machibese ya didi mbuya azevedo magobe ya bulukira dondo
1: mwachero hata mbuya azevedo magobe
0: ndalotera penu gabi
1: mwalotera wai musumwa nyama zango mwe
2: kabe kwa nyama zango talotera majini ini ndizi chero madidi tae piti ndatukwala maningi na kufwa kuti pai watu wa nzorelo
0: agwenta shikamzola
2: so kunyere zera tika pa pande kumalichira jiteifu mwereto inyadero kimanga neo lipo nena karibi jeteta kumasa pensari kwazi panya fete vi
1: ya mwene mamuna nkolo nkabe kumala
2: kwa sita kumika ligariri cheza nao kalo vya pene magube ndirimali ndirimate Jenang dari gapa nak cari itu kapan penyumbat dari garde apa tahu nak tu voice message apa akamari. Jadi pada kini nak pun depan dah supaya gue nak mesola. Untuk kali kali pas apa macam apa animal ini animal. Akan aku kau kau kucimu yang kule. Komba fajar mana kau fikir nak nak baca apa nak kau kule macam center Saudi ini akamari.
1: Di mana?
2: Kisa kutuka sana uneo ndi nzata kukata na ikani maningi mbora kiepa wose pensu ida kondisele nkodu na ufele kwa la separasao ndikozi makola anya kusele cheza pantokozi ikada separari maigrata fuko minimi pa itambo pa imu pa loreso pa isezo pa patakinyu imu ndi mkuche o grande organizasao para kucheza pantokozi ubali wakali ulu mwerepondo ngaba nyanya mina ki akudelepon fucking kubera kuzi mbe kule mbangu na kunini kuifewesera tai mezu andu makulongeni mali Yesu Kristo kaunga mali manje ne akabwerera nduli
1: mwana mamuna nkulu
2: kima ndi mwana sogofu ke ima ndi mfonte principale ya kucheza pantokozi fonte principale ya kucheza pantokozi mali ndi pa ingano pa iluse tambo pa ifatakinyu pa ikos pa Sergio vovô menino, para presidente, não vice presidente, não é com o movimento principal, e a cuidada para todos os meninos. Presidente, na coisa, na vice presidente, na coisa, na uma coisa, na Nanguari, a nem um dia, a cuidada mais, mas a na pata um banco, e a coisa, e a cuidada para todos os meninos, uma coisa de socorro.
1: Ni mumwe ni mamunanku rapoti pangene kumala kwa sumana muna kupita tani mene papanzi nda wa dondo.
2: Ine kumala kwa sumana nda kupita kwa didi mbora kepa tukulira kujeza pantokozo pai serzu pai kozo mbani pai paza kule asekrafu na fami epa nipindo kutukulisa. Ndi kupita kwa didi pai kutukulisa kwa didi.
1: Tika enda ambo pendi ya mwanyikiri ni nda kuna ani mamunankulu.
2: Ine cha kutomatoma mwanyikiri ndi na umburusa kuna imwe anasegurama mingi kucheza pantokozi kuti chakachino kucheza pantokozi kutapira mbani kuna pai kuna fufo minini pai inaso lusi utambu kuna Sergio Domingo Ijonki kuna Chico Zerita Itikano kuna Lorenzo Mekingano kuna pai Adani Sulemani Aji na Mainuemia kuprezi prezidenti mwani Ashwari na kuna Carlito Jacinto Jose Francis Mbate Lorenzo Kubane Chizito Kanzo Chapo Lorenzo Gole Santi Antonio kuna Joao Sakwamba Francisco Zidane Batisha Kachkinya Baya Suai Zerito kuna Chef Ney kuna Mkabwene Wansena Josefina Castanera Manuel Marcos, Antimo Vumbo, Pastor Pedrito, Isabel Antunes, Eugênia Manuel e Gano na Armando Barón. Quando eu vou dizer para longa vazia, para saber como é que eu vou dizer, a se vende para o pé em Capanal Zingi, porque é para o Tiro Dondo, e eu vou fazer um corpo na família Guedes Camisola, na pai Sérgio Paza, eu vou fazer um corpo. Obrigado, e ainda fica, já que não vou dizer para longa, eu vou fazer para ainda fica para o
0: Tá curta, minha Zivido Macubeia.
1: Tinazaona na manguana.
2: Nana mina mvuka, baba, não dá agora que eu vou mvuka.
1: Tá curta, mamunanko.
0: Tá curta, minha Zivido. Caponzanga.
1: Boia.
0: Se quer dizer, se tu não me comamas, mamon.
1: Do mamuene.
0: Aham. Timize pano, tina boerera, daí.
1: Aham.
0: Ah, Cassiapa.
1: Codem
0: boia.
1: Ininda com malicirane. Pega longene. Ininda com passane mvunzu, menepen. Codi.
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,